0: Musapachim nasi dage.
1: Musa bawa merasa nasi dagan.
0: วันหยุดหรรษาที่บ้านคุณย่า
1: Pada hari cuti di rumah nenek.
0: Musa กลับมา Ha, ya ja hiu jang.
1: Musa tiba. Her, nenek lapar sangat.
0: Mani Musa, mahai riu ri.
1: Kesini Musa, datang cepat-cepat.
0: มาดูนี่สิมันคืออะไร
1: Melihat ini apa